xivandla va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana arimarovela a ndhaka makhoma kwala giyani u nga va kumeka 0687 096 73 0687 067 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro.